Saya berdiri ke Pak. Saya berdiri ke Pak. Saya berdiri ke Eka. Saya berdiri ke Eka. Eka dua. Eka dua. Saya berdiri ke. Saya berdiri ke Eka dua. Oh, Lal Mama kataran ni. Lal Mama kataran ni. Saya berdiri ke Eka dua. Saya Rusman Magi. Saya Rusman Magi. Saya berdiri kataran ni. Kau tu kataran ni. Beri makan saja. Hari-hari ini saya rujukkan ikut dua. Hari-hari orang pihir pihir jam berapa? Jika hujan macam mana? Kataan hari itu macam mana? Hari itu sana di sana di sana. Saya rujukkan ikut dua jika. Saya rujukkan ikut dua.